gan cha dig malang ku dinya go ku dingam go go ku gonan ku chatla ku takul ne no I institute in said taniba te tarub kendari dig maktubu kun jak nge kom mata un abar nai recense matni ay lagir kun do ku tjoy na jeune compte tot digan jiran ku go ta ku jigo kem dogo go ngan beg ferik go dukum dog malang tame ka de andan disi maktubu yek girin ku tsi degun toni awon kubu ku to dan na barne gilet ake t-shirt ku casquette ade jokogo bajgo ku ainan kodote anan jire kane klend totni kendari maktubu no to itamya ka de girne ku tji ke ji kondong gunan ku chat lawa najigna djensi ne itamya ku kosinki be ku chat kada kun kete tite ku jile kolgo ku ji doktor go urob go nya ku sodo man ku nji ku tamya ka jayite go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke toroji tni malang. Ngan cah degum malang, uai degna inge kendari degum waktu buntoni kurosit kuronile. Najinga dijansi ne ikari, nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajiji te malang. Ada singko segum malang, inge motge ake nana nuku gini majkade interi waktu bu ada giren gue. Rari sansama kungi kumutantu ininana arata kada kem kujejiga, gir kujejiga, bejig nituni nya turun ya kada bejan kumutu kititini. Gori sansama natuutu jejingai nyaka turun ilka tamya kada isojita.

cat kat lemas kartu jina jangan tu dromi grade jine karam da si wuyum bambi siur urje ujine duma sar karedne kan karasne rosa gremi uje tar jogo dobe do uje perdi uje kan paji boldo no gomasin le rigo bera giji law may jim tar uje unda kamen kokula jini mato dan dubalum telum gawis ko kanje kilam ya telum bulel de neji bayo da bere mari ngana sit do karso ngane do trojo lionel no mengar adita tur makaynito kom ya uje.

0: Abdulaziz man, oh,
1: Chiga bana elindi ngame gang deban gola fatu aninga ini i de dana mai de dogo yamma der goron jakina dok fidi ambini na fidi ay kali hulda dan basse idida ti ambasse idida jeo na kikijida bon katani wanda hani parti politique danga hani chiam tat kolo na chawan yat kuvun ha mana alliance 43e republique awani ya zefi tazi ya nuri mazimi sunda burumka mneneka njame na tani wani ya zefi lefi tazi da unazi bagla rungo wala ngarani suma isumani ina yu wazi ya buzuki budu wanga ngoi hurzi maimi tenkti tenga a ndum sumunena awani hurla mazidi jida wana zidia ya zidika tanda na ndumbu wanda ni vama imana hina anju na mbasma yidi chata hurla lesu maisumanda chuguza vokot lidina lini na vama jeona kikijini wani minda na chiwa lawi ingara ya mdumda tandumda tini mege ambasa fini meuduna gange wani suma isumana angara ya msunda tini buzuka wapi inda tinteo labo za fifede ni samkole ya mvok mama na ni samnyama na nge talo mbae varist ahide hilda de didi tanire hamana ze fidi fita zira wanjibari ya mnyi mama duwani azahana dan li ni vani purumavu ngana gore suma isumana ni udu tok maziri kila tazana halaman lisu ndata abozia ze nguya huri mi teng teng titeng wani chiwala ma sumuna takazana takazi jivu

Vidi ndumbu de wuyo andumbu dumbi wa jiviri titere na lai sumesuma na mbasa hin lazina nikandaga wa andina lihin lihur vodozia wani hin junina aitaidi gor vuti yam ambas datina. Dati abontani wanda ni coordonateur wani mi ngada nyam parti dang chi yam tat kolo na gayana alliance republicaine sami on François Diakombe awani pat bola ni hur azimu nur arunis pam kidizi na muhur zim jamenen katani awani François Diakombe sidi sidi dadi didi tani na mbak ngol ngada ni yam ndum dat huwa wana mi ya dingol ma isma isma nga chuka hur azim teng teng teng na halang an suma zini buzuka wani hayi buzuka wani jopana za jobo zu vunu zuru mina ndlada ni hol ngozi didi kat lini ndlada ki irita avamna de mambas minim danda ndumbu ndumbi wa huri jivyan mba njuniya awani irim vo una gam tilari diran bangon masumai sumana sunda tanga bozina meni dana azia njuna jun sumai sumana nga nguina azugolani yambi chidingan huri mamne na wat wana zi tingolo zira fazi atlari diri kamwani tat sunda himba fati jivya awani ni delege jenal du gouvernement ni gouverneur amya mandaga de moye sharida ni samai mana zela mutini mkolo yam sunda tani sundi ndumba anuki ndari ya msumdang uduma cha wanazi ya ni huru ya wanazi ya mandaga di lake iroda awanikona ni governor Abderrahman Ahmad Borgu wani li toka tokula runiki prefena prefemi kona na awani yazi ya butazo nina de wanazi ngonu udu sunda sunda nangada ya ndumbura awana mtamba prefena samyaman mahamad waziri wantili lade direwa mwajio na kikijinu ya minlenu urusunda na zagat jangada mindia ya mdaka mambo na sumana za sunuzi ya sunuzi nsumun kikisini na fidi duk dok fidi ya mbina kalva sumana hina nguya ya mkantongu dogo na arundisama kantongu dogo ya mkarida su prefekturi lengada ya mandaka di lak iroda abon tani wa dat wanda na koida ni ngada yam yuma mana na gak wani mi ya zalam kolo mbada wani ngada yam sundin dumbuda wana ze iya wani inur departement iya ni yam manda gadi barel gazal wani isa sale yusuf wani inur azim yam mana fizigi ki azimi melia na wana ze idi kon wan gon ur sundi sumun galadu ha abo mamada awanina chara ni senatrice wa yankaltuma Ibrahim Abdel Kerim mwaninda chonon jamena tani inia mandaga di wadi firada waniri kon rahani ya dimasi kale wa ndanda ini hur kantonga kantonga namba jogodi ta jeon jara na ulat juma ki kantonga yara na kode ayra wanda di kon lwani iya chini wala masumai sumana ha boma mahangada ya ndumba dati abontani wandu wani toka toka nangada yama wula wuli kanton tukura rona ziyada na humda nikivu na zuna wani kanton tura ni uru departo mami mayobone wani ya zifidi fitazo na zili toko mazili ngola toko wanda na zuyosuma wili nkolo vokozia andat baktumba nangada yama asosiasyon mazinda wani ya zihindi biri danga wili da wani intakat masumuna wani toka zilarun hotel danga na deuka hura ziminjameni niteni awane lilla de diras dika tanina na ze gi jangsun mazare en bazar bubu namba duk dok ba yambe ni na deo da fami zuruzia haza fi jabarat ni mena ganyige azanan dat fidas fitazur tokwa nda deo numba njun zina za huma tazya awan lada fazina dumzi dipina zihin teo azihina teo avunutmi ni kiandaga wanda ni jabera za fataha jeo kikije zdiya nda ni hati kembada alexum tank tank tik smaza fazina hwani wuli azinera ni famalesmana chukuze a vozina wanini Abderrahman ama Abderrahman mamat kalbasu ni mingol mi yam tok ndatena wanin lilda de dire wana mingo leni gata masmay sumana bahuri mamana mana famana de mi sumunche chem halama dana dare chohli aduk sumunidi nda village de te azimi teng titeng manu udu kantong datrilini azimai man te humtamo na butazani na dewa na zinfa denga lashiki sumai suma awul kantong mazidini mi
Dadi ambassi ya bonwa da yadgi kani gi yafat mai di doga yamma deur goron jaki na di deur na dog var korvo hura juna katani sumai sumana hum landa tabur mi ni na halan holngo ga ha de puhu wa wani technician ngalinga humunu tisogole kolo e na ali

Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Namah, Nam